0: Logo, kelas ini.
1: Kecuali apa coba? Kau tu lekira, uigi cikgu kalau lekir nama beri segi. Mune terpisah cuma, ngantu lekro ning budi ya tiada mana macam. Tak kerap.
2: Ngantu dia yoni, jangan kuhap jenih. Ya separuh aja.